0: Biasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar rakan kita yang sedang mendengarkan di mana sahaja pada waktu ini? Antaranya kita ada Nordiana Nordin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan juga selamat pagi. Selamat bertugas menerusi segmen GPH. Diana dari Miri, Sarawak, melapor diri untuk GPH. Layan terus sampai ke pagi. Terima kasih DJ Aizan. Layan lagu yang terbaik hanya di Nasional FM. Juga ada bersama dengan Jamal Aloha. Juga ada Janet Zai yang sedang mendengarkan sehingga ke pagi nanti, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga bersama dengan Muhairi M. Nasir. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua geng buruh hantu. Saya Harry Black dari Langkawi, nak buat ucapan selamat pagi kepada my love yang berada di sebelah saya ni, dengan ucapan selamat pagi sayang. Dan tidak lupa juga kepada syurga saya, iaitu ibu saya, dengan ucapan alung sayang mak. Dan juga buat DJ Izzat dengan ucapan selamat pagi dan juga selamat bertugas sampai ke esok, dan semoga bekerja dengan ikhlas. Nak minta satu lagu Engkau Tetap Yang Satu, InsyaAllah nanti kalau sempat saya akan mainkan ya. Juga ada Hasna Rizam, dan juga sahabat kita juga ada Siti Musliha daripada Pekan Pahang. Terima kasih DJ Aizat dan juga buat semua pendengar setia Nasional FM. Semoga kita terus dimurahkan rezeki, amin InsyaAllah. Terima kasih juga kepada semua, terus dengarkan dan juga terus bersama kami di Nasional FM.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Yang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan mengenai sarapan. Biasanya pada waktu pagi kita ada yang suka bersarapan dan juga ada yang meninggal ataupun langsung tidak suka untuk bersarapan. Sarapan merupakan waktu makan yang paling penting sebenarnya untuk membekalkan tenaga bagi memulakan aktiviti seharian. Berikut juga saya nak kongsikan kebaikan ataupun tip makanan sihat yang boleh saya kongsikan juga kepada semua, di mana gantikan roti putih ataupun nasi lemak secara kerap dengan sumber karbohidrat yang melepaskan tenaga secara perlahan semasa bersarapan. Contohnya, anda boleh makan oat, roti bejiran penuh ataupun ubi keledek yang telah direbus. Yang kedua, pastikan juga anda mendapat sumber protein yang mencukupi untuk pemulihan otot dan juga mengekalkan kecergasan sepanjang pagi. Contohnya, telur rebus, telur hancur ataupun yogurt asli tanpa gula tambahan. Dan yang paling penting juga, tambah serat melalui buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Tambahkan irisan pisang ke dalam oat ataupun masukkan sayuran seperti bayam dan juga timun ke dalam sandwich. Dan yang terakhir sekali, kawal pengambilan gula dalam minuman. Dan juga ramai sebenarnya yang tidak sedar kalori yang tersembunyi semasa anda minum di waktu pagi. Dan kurangkan penggunaan susu pekat manis. Sebaliknya, amalkan kopi ataupun teh tanpa gula ataupun sekadar segelas air kosong suhu bilik. Itu di antara tip pemakanan yang sihat semasa bersarapan untuk anda ikuti. Dan untuk anda juga, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa ikuti Facebook dan juga Instagram Nasional FM sentiasa di hati. Dengan kata cariannya, type saja Nasional FM dan anda akan jumpa. Jangan lupa follow dan juga terus memberikan dan juga komen dan ucapan, dan juga boleh untuk anda ikuti juga pelbagai informasi yang akan kami berikan di media sosial, termasuk juga di TikTok Nasional FM. Anda boleh berbual mesra bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM setiap kali mereka bersiar langsung di TikTok Live. Jadi terus bersama kami dan terus memberikan sokongan, dan untuk anda kami memberikan yang terbaik khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lagi diberi kenikmatan, pelbagai kenikmatan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan bersempena dengan datangnya bulan Mei, sinonim bila datang 1 Mei ini adalah tentang hari pekerja. Jadi dalam konteks bersyukur ini, tuan-tuan, satu juzuk dalam hidup kita ini akan berkisar tentang dosa pahala, dan satu juzuk dalam hidup kita juga akan berkisar tentang syukur dan kufur. Dalam konteks hari pekerja ini, antara yang perlu kita zahirkan dalam kehidupan seharian kita adalah kita perlu zahirkan kenikmatan pekerjaan, nikmat bekerja yang telah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pasti dalam kalangan tuan-tuan yang sedang mendengar coretan kita pada petang ini, kita akan sentiasa berkisar tentang bagaimana kita nak zahirkan kesyukuran. Sama ada di kalangan kita mungkin ada yang bekerja sebagai kaki tangan kerajaan, ada kalangan kita yang berkhidmat sebagai guru, doktor, pensyarah, ada kalangan kita yang bekerja di syarikat-syarikat ataupun badan berkanun, ada kalangan kita juga direzekikan sebagai runner ataupun pemandu e-hailing. Maka semua itu perlulah kita zahirkan dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebut tentang syukur, antara ayat yang paling popular untuk kita bahaskan adalah dalam surah Ibrahim ayat yang ketujuh. Kan Allah sebut dalam Quran, wa id ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi lasyadid. Wa id ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ayat ini menerangkan kepada kita kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan satu tegahan, jangan kita kufur. Kufur ini bukanlah tentang kita tidak beriman kepada Allah, bukan tentang kafir dan sebagainya. Tapi kufur adalah lawan bagi perkataan syukur, iaitu kufur nikmat yang digunakan oleh Allah. Maka satu perbahasan yang boleh kita kongsikan bila sebut tentang nikmat-nikmat ataupun seperti mana nikmat pekerjaan yang kita ada sekarang ini, bagaimana untuk kita zahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya buka dalam kitab, dalam portal Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, dalam ruangan Al-Kafi bilangan 1100, ada tertulis tentang bagaimana untuk kita zahirkan kesyukuran. Pertama, hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi Allah Sulaiman telah terakam dalam surah An-Naml ayat 40. Nabi Allah Sulaiman bila mendapat sesuatu nikmat, apa yang disebut oleh Nabi Allah Sulaiman yang diajarkan kepada kita, Nabi Allah Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Maksudnya, ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku untuk mengujiku adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya. Jadi bagaimana untuk kita zahirkan kesyukuran atas nikmat yang telah kita perolehi adalah dengan pertama dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Itu salah satu cara untuk kita zahirkan kesyukuran. Dan Nabi Allah Sulaiman mengajarkan kepada kita, kita sebut hadza min fadli rabbi. Ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku. Maka kita bolehlah amalkan, tuan-tuan. Apa sahaja nikmat yang kita perolehi, mungkin kalangan kita waktu mula-mula dapat nikmat pekerjaan di sektor kerajaan ataupun sektor swasta, maka apa yang perlu dizahirkan adalah kita memuji Allah, sebut Allah alhamdulillah ataupun hadza min fadli rabbi. Dan Allah Subhanahu taala juga berfirman dalam surah Ad-Duha ayat yang biasa kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Sebagai tanda kita bersyukur,
kita perlu zahirkan, puji Allah tentang nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Yang kedua tuan-tuan, bagaimana untuk kita zahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita bangun menunaikan solat malam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri solat malam sehingga pecah kedua kaki baginda. Lalu beliau bertanya kepada baginda, "Kenapa wahai

Maka kalangan kita mungkin ada kalangan yang telah dapat bekerja sebagai doktor dan pensyarah dan sebagainya. Maka bagaimana cara untuk kita zahirkan? Salah satunya adalah dengan kita menunaikan solat malam. Dan itulah bukti kita bersyukur dengan nikmat yang kita telah nikmati. Ketiganya tuan-tuan adalah dengan kita melakukan amalan-amalan sebagai bentuk, sebagai satu bentuk dan tanda kesyukuran. Kan ada dalam surah Saba ayat 13, Allah sebut dalam Quran, i'malu ala Dawud syukra. Maksudnya, beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Dalam ayat ini tuan-tuan memberi gambaran kepada kita untuk kita zahirkan kesyukuran dengan melakukan amalan-amalan. Apa sahaja amalan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, kalau kita niatkan untuk bersyukur, mudah-mudahan ianya sebagai salah satu cara untuk kita menzahirkan kesyukuran. Abu Abdurrahman Al-Hubuli berkata, solat adalah syukur, puasa adalah syukur, dan setiap kebaikan yang dikerjakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah syukur. Seafdal-afdal syukur adalah pujian. Hadis ini, ayat ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan, segala amalan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, selain kita untuk beribadat kepada Allah, ia juga salah satu cara untuk kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang pendengar ibu-ibu ayah-ayah yang dihormati sekalian, bila sebut tentang pekerjaan, mungkin ada satu perbahasan yang boleh, persoalan yang bermain di minda kita semua. Adakah kerja yang kita lakukan ini boleh dianggap sebagai ibadah? Ataupun mungkin kalangan kita menganggap bahawa kerja yang boleh kita anggap sebagai ibadah itu hanyalah kerja bagi mereka-mereka yang berlatar belakangan agama. Mungkin pegawai-pegawai di jabatan-jabatan agama Islam negeri, petugas-petugas di majlis-majlis agama Islam, pusat pemungutan zakat yang berlandaskan dengan agama, itu dia kira sebagai ibadah. Jadi kalau kita yang bukan berlatar belakangan agama, adakah ianya tidak dikira sebagai ibadat? Sebenarnya tuan-tuan, kalau nak menjawab tentang persoalan ini, kita boleh lihat dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Allah sebut apa? Allah sebut dalam surah Adz-Dzariyat ini ayat yang ke-56, satu ayat yang biasa kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, tidaklah aku, tidaklah aku, wa ma khalaqtu, tidaklah aku menciptakan al jinna wal insa, jin dan manusia, illa, kecuali liya'budun, untuk beribadat kepadaku. Maka kita, kalau kita teliti secara harfiah tentang ayat yang dalam dirakamkan oleh Allah SWT dalam surah Adz-Dzariyat ini tuan-tuan, setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini mestilah ianya berlatar belakangkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila sebut tentang ibadat, pastilah ianya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hidup kita ini tidak akan lari daripada dosa dan pahala. Jadi sebagai seorang pekerja yang beragama Islam, maka kita kena jadikan pekerjaan yang kita lakukan atau atas dasar ianya mendapat pahala, maka ianya boleh dikira sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rentetan daripada ayat surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 tadi. Maka Islam anggap semua hidup kita ini adalah ibadah. Jadi kerja pun sebagai salah satu juzuk dalam hidup kita, maka dikira juga sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini tuan-tuan adalah bekalan untuk kita bawa di akhirat nanti. Cuma kalangan kita mungkin ada satu persoalan. Adakah kita sedar hidup kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana kita diciptakan untuk beribadat kepada Allah. Jadi adakah kita sedar setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini adalah untuk beribadat kepada Allah? Maka kalau kita nak kecilkan skop ibadat itu, hanyalah berada di atas tikar sejadah, hanyalah solat, hanyalah baca Quran, maka itu tidak tepat. Yang tepatnya, ibadat itu berada dalam satu lingkungan yang sangat luas. Setiap pekerjaan yang kita ada, setiap jawatan yang kita sandang, kalau kita lakukan ianya dengan baik, dengan jujur dan dengan berintegriti, maka ianya akan menjadikan setiap pergerakan kita itu sebagai salah satu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap fizikal kita bergerak, mencari, berusaha, bekerja sedaya upaya, dan yang paling indah di saat semua ini berlaku, tidak meninggalkan aspek keredaan kepada

0: Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saat tangan kita bergerak, ibadah. Saat kaki kita berjalan juga ibadah. Saat lisan kita berbicara juga ibadah. Semua yang ini dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kalau apa sahaja yang kita lakukan perkara yang betul, pahala akan datang kerana niatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau kita keluar dari rumah, kita keluar, janganlah kita keluar kosong tu tuan-tuan, eh. Kita kenalah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis riwayat Abu Daud, bila disebutkan tentang bagaimana panduan untuk kita keluar rumah itu tuan-tuan, dengan kita bertawakal kepada Allah, kita sebut bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ada hadis menyebutkan apabila seseorang lelaki keluar dari rumahnya lalu dia mengucapkan doa ini, dikatakan ketika itu engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dicukupkan dan engkau telah terpelihara. Maka syaitan-syaitan pun menjauhkan diri daripadanya. Lalu syaitan yang lain berkata kepadanya, bagaimana engkau dapat menguasai lelaki yang telah diberi petunjuk, telah dicukupkan dan telah dipelihara. Ini satu ganjaran besar bila kita keluar daripada rumah tuan-tuan, kita sebut bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Inilah kita tuan-tuan antara panduan bila kita beragama Islam ini, ada panduan di setiap aspek kehidupan kita supaya setiap kaki yang kita langkah, setiap tangan yang kita gerakkan itu adalah berpaksikan kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita boleh berbangga dengan kekayaan yang kita kumpulkan. Biasa kalangan kita mungkin dia bekerja untuk mengumpul kekayaan. Mungkin kalangan kita dapat duit lebih gaji itu, dia beli emas dan sebagainya, dia simpan ataupun dia buat investment dan sebagainya. Maka adakah nilai lain bila kita berhadapan dengan Allah?
1: Allahumma

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Sekilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tenang, dalam keadaan sihat semuanya insya-Allah. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan. Nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik, esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey sat tak. Itulah kita dalam kita melakukan istiqamah. Perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'aka, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallam istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi SAW perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan, para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah aku boleh sabar, ya Allah berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar, jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan. Jadi insya-Allah, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan. Sebab itu kata Imam Ibnu Jauzi, katanya "Lau tazawwaja as-sabru ma'al yaqin wulida bainahuma a'immatul muslimin." Kalau kamu satukan di antara yakin, sabar dan juga yakin dalam diri kamu, kamu dapat melahirkan sifat pada diri kamu itu satu watak pemimpin, a'immatul muslimin, pemimpin umat. Kamu boleh memimpin diri kamu dan memimpin umat. Yang penting kena yakin dan juga sabar dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Hizbur Rahman bin Umar Zuhdi. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Kelantan FM.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, seumur.
1: Gu Pagi anda menemani anda di jam 6.34 minit pagi untuk edisi hari ini, edisi Sabtu 2 Mei 2026. Dan juga bersamaan dengan 14 Zulkaedah 1447 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik kakak kita belaka. Hak mana tengah dengar Kelantan FM ni di frekuensi-frekuensi kita. Dan juga tak lupalah hak mana mari dengar juga Kelantan FM ni di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Supaya sekalau lah temu janji kita tiap-tiap pukul 9 pagi sampai lah ke pukul 10 pagi, hari satunya bersama dengan DJ Nala. Ha, dengan DJ Nala sama-sama pun deh. Hari satu, pukul 9 pagi, siapa? Rapat kau pukul 10 pagi tu kak. Congok dengan kau suruh DJ Nala ni. Aloh lah weh. Okay, baik. Alhamdulillah. Masih lagi kita diberikan peluang dijodohkan bersama ya dengan pendengar-pendengar setia Kelantan FM yang mana tak jemu-jemu duk dengar semacam Kelantan FM ni. Habis maya subuh, habis ngaji tu tak pakai yolos selalu dianya. Buka api tu ke? Buka api nak masak nasi goreng tu sambil-sambil tu duk dengar Kelantan FM. Baru kau jeli kau nasi goreng tu. Okey. Macam biasalah untuk di jam yang pertama lah ini pukul 9.36 minit pagi kita nak bersama-sama dengan sains sahabat kita yang mana tengah dengar lah ni, ada nawi ucapik istimewa ke deh ataupun anak-anak perantau kita yang merindui ibu dan ayahnya, bolehlah pakat bui ucapannya. Ha, nak hala-hala kan? Bolehlah halalah kita. Di talian kita supaya skala 7433858748.

0: adik adik gue di Sungai Keladi tu amat bertugas lah. Nah, bawa kereta nak pergi kerja dah tu. Mungkin Didi Aina kena.
1: Ya.
0: Saya Didi Aina rasa-rasanya.
1: Yalah, ya ko. Kita ni ramah saya. Tak ingat ramah, tak muka
0: pula. Yalah. Dia boleh anak-anak kemar dua.
1: Allah Rabbi. Rezeki tu.
0: Dua-dua. Kena. Ha. Itu buat Kak Su baca dengan suami dia, Kak Anu, dengan cucu dia, Kak Ma Gedik. Apa ni, Mak Tawai, Kak Su pula Melaka, Kak Ti Selising, Kak Ti Kut Lanah, Kak Abus Kut Lanah. Banyak dah tu. Apa ni, Mak Tawai tu, kawai opoh tu, kawai lama tu. Iwan Tawan Bereh. Mula Dija Aina bagi kau lain pula lah.
1: Iyalah.
0: Terima kasih Dija Aina.
1: Okey, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih opah kita tu. Biasalah. Ya dengar kau suara opah tu deh. Oh tak apalah. Biasa doh. Oh bila kau sihat kat lagu tu lah pak awak eh. Ha, cuma kat tadi dia sebut hak tu minum kopi, hak ni minum kopi pesan dia dah. Ha, dia beramu ni kat nak kopi je lah. Tak minum air coklat ke. Deh. Okey, sambil-sambil anda sedang cicah kopi, sambil-sambil tengah layan sekut tawa ataupun kita panggil sekut maya. Cicah dengan teh o, teh o panah pagi-pagi ni ke ataupun kopi o panah hau jeligo terasa. Mari kita dengar lagu sikit. Lagu pada Sudirman. Hore-hore untuk anda hanya di Kelantan FM.

Hore-hore bersama dengan Kelantan FM terus menemani anda setiap masa, setiap pagi, setiap petang, setiap malam bersama-sama dengan rakan-rakan penyampai radio di Kelantan FM. Dan pagi ni bersama dengan saya lah dulu, DJ Na, yang akan temankan anda sehinggalah pukul 10 pagi ke agak. Ah, tu dia. Good pagi anda. Baik, kita dah bacakan kiriman ucapan daripada sangai sahabat kita ni, hak mana-mana berasa nak ambil ucapan istimewa kau isteri kau deh. Oh, tu ambil kau radio, janganlah. Boleh hantar mari lah lepas ni DJ nak baca di nombor WhatsApp Kelantan FM 0149740154. Ini kita ada ucapan daripada Faizal Kata Panjang ni. Ini antara pendengar setia kita yang tak jemu-jemu berikan ucapan untuk rakan-rakannya ya. Ucapan pagi ni, selamat pagi untuk Puan Nikmat Tawe, Bapak Beret 12, Puan Awe, Abang Osman goodbye, Abang Mak Dusun Hijau, Pak Jakob Kiyo, Abang Hamid Kota Baru, Pak Teh Jabi, Pak Amir Sribung, Kak Tish Lising. Itu dia ucapan daripada Faizal Rata Panjai pagi ni. Ucapan Haji Remy pun ada juga ni. Selamat pagi DJ dan kawan-kawan. Gu pagi Kelantan FM ada sama. Hidup yang berat menguatkan kita untuk hargai kejayaan. Masya Allah. Pagi-pagi boleh kata-kata dah deh. Tapi itulah, kadang-kadang kata-kata inilah yang sedikit sebanyak boleh menjadi apa ni, menjadi pemula kepada hari kita. Pagi-pagi ni kena baca-baca apa ni, kena baca benda-benda positif janganlah. Oh, tak sedap buka lah gosip-gosip di komen tu. Deh, pagi-pagi hari lagi duk buka apa ni, duk buka Facebook lah, patut duk komen bukan-bukan kok ge. Ah, komen negatif-negatif kok ge. Jangan. Oh, jangan lagu tu. Kak Asah pun ada juga pagi ni dengan ucapan selamat pagi di jenah. Ya, selamat pagi Kak Asah kita tu. Kak Asah nak ucap selamat pagi lah kepada Kak Apa, Cik Usuk Labok, Mak Pertai, Pak Teh Jabi, Pak Suli, Zab Azman Pendek, Zul Alif dan semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Terima kasih Kak Asah kita tu. Harapnya Kak Asah sihat-sihat lah tu deh. Kalau tak sihat juga supaya apa tadi, jangan lupa makan obat tu. Pesan dia dah. Musim-musim lah ni, musim-musim cuaca tidak netu, pawak he. Meta hujan, meta panah, hujan panah, hujan panah. Ohnya mari jugalah, suhu tidak menentu di tubuh badan kita ni. Oh, semeta sejuk, semeta panah deh. Khabar-khabar meh, khabar-khabar semua lagu tu lah. Abang Mak Dusun Hijau pun ada pagi ni. Ada ucapan selamat pagi. Selamat pagi kepada DJ bertugas. Ya, terima kasih Abang Mak kita tu. Semoga ceria sama katanya. Salam juga kepada Pak Mak Besuk, Kak Subaca, Fazul Kata Panjir, Kak Esok Pasir Putih, Kak Mah Macek, Mak Pertai dan semualah pendengar Kelantan FM yang dikasihi daripada Abang Mak Dusun Hijau. Terima kasih Abang Mak kita tu. Baik, kita berehat dulu sebentar dengan lagu seterusnya di jam yang pertama ini. Lagu daripada era Fazira lah pula kita. Okay, sambil-sambil tengah bawa lori, kau tengah bawa van, kau hati-hatilah di jalan raya. Tu dia.

0: Selamat pagi dan salam hujung minggu untuk anda yang kini sedang dengarkan Kelantan FM di frekuensi stesen Kelantan FM, dan juga tak lupa lah mana dengar Kelantan FM tu di aplikasi kita lah. Aplikasi RTM Flick, betul-betul percuma. Baik, kita dah bersama dengan pemanggil kita lah pula. Pagi ni dengan siapa pula? Tak dengar apa? Ni dengan siapa pula kita ni? Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum Ina.
0: Ya, Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Osman Gubal, berapa
0: jauh mai tu.
1: Macam nak menang.
0: Ya, pagi ni Alhamdulillah. Pak Osman, kita macam mana kat Pulau Pinang tu?
1: Okey. Sentiasa.
0: Ya, panas ke kat Pulau Pinang tu sekarang ni? Hujan ke tidak? Hujan ke tidak dekat Pulau Pinang tu?
1: Pendengarlah ni. Baru ni hujan semalam.
0: Oh, baru hujan lah semalamnya.
1: Semalamnya hujan. Tidur Lena.
0: Oh, patutlah suara dalam kelambu, ya. Okey, Pak Usman, ucapan untuk siapa pagi ni? Silakan.
1: Okey, untuk Lena lah. Semoga sihat dan balik selamanya lah, Lena.
0: Ya, amin.
1: Untuk apa nama... Rosli KK, Abang Fazil Ramasul, Fazil yang tu panjang, Haji Aliza, Kak Yah Gabi, Kak Su Acuk, Kak Mamlu, Kak Su, Pak Ya, Pak Lang, Kak Min, Pak Jakob Kera, Umi Aliba Gunung, Dan Alif, Kak Tigo Lanas, Papa Sidi, Kak Mah Macang, Kak Mah Pinyang, juga Pak Mil Seribu, Kak Ali, Kintio Simua, dan Amin Ali. Itu sajalah. Semoga Amin selamat balik. Itu sajalah didoakan. Assalamualaikum. Goodbye.
0: Goodbye. Itu dia daripada Pak Osman kita, antara pendengar setia Kelantan FM menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. You kena dengar kot RTM Click lah. Kalau apa ni frekuensi kita tak sapa di apa ni di Pulau Pinang tu, tak boleh, dia bala. Nanti dia gaduh. Sebabnya kita apa ni, stesen radio RTM ni setiap negeri dia ada. Dia ada Kelantan FM, ada Terengganu FM, ada Pulau Pinang FM. Tapi tak panggil Pulau Pinang FM, dia panggil Mutiara FM. Sagi dia baloh. Sagi dia bergaduh nanti. Tak pasal-pasal. Okey. Takut orang okay, pelik pula. Wah, nak dia jenak kacak ke utara pula ni. Ini Kelantan FM ini. Okeylah. Selepas ini kita melangkah masuk ke jam terbaru. Lepas ni pukul 7 pagi. 7 pagi sampai pukul 8 pagi. Untuk di jam yang kedua, ada macam-macam lah perkongsian yang kita nak bawa mari ke adik kakak belakang di hujung minggu ni. Berhibur bersama dengan DJ Nal lah. Dengan lagu-lagu pilihan yang terbaik hanya untuk anda. Jangan lupa juga follow-follow kita punya media sosial di Facebook kita, di Instagram kita, di TikTok kita. Yang mananya macam-macam juga perkongsian yang kita bawakan di media sosial sedikit sebanyak. Lon ini ke nak kau maklumat di hujung jari. Jadi segala benda yang sahih perlulah anda rujuk di media sosial yang sahih juga. Jadi boleh pakai fokat polo lah supaya anda dapat tahu deh berita ni betul ke tidak. Berita ni hok sungguh ke tak. Takut-takut nanti kita sebar benda yang tidak betul. Contoh ada orang nyapa ke kita ni, ada program ni, ada program bersama dengan pendengar, apa rupanya kena lipat. Tapi itulah kena follow tu deh. Okay, baik, jangan ke mana-mana, terus layan kami di Kelantan FM. Ada semua.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10 aktivis GSF Malaysia ditahan rejim Israel dibebaskan. Laporan inisiatif pekerja, semua agensi diberi tempoh 2 minggu. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 2 Mei 2014, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, mula beroperasi. Pada hari ini, dalam tahun 2014, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, secara rasmi memulakan operasinya bagi menggantikan Terminal Penerbangan Tambang Murah, LCCT. Sebanyak 4 syarikat penerbangan turut memulakan operasinya, iaitu Malindo Air, Cebu Pacific Airways, Lion Air dan Tiger Air. KLIA 2 yang berjarak 1.5 km dari terminal utama KLIA dilengkapi dengan kemudahan bertaraf dunia. Antara kemudahan yang disediakan adalah 163 kedai, jambatan udara, hotel transit dengan kapasiti 80 bilik dan landasan ketiga yang pertama seumpamanya di rantau ini. Ia turut dilengkapi dengan hub pengangkutan untuk bas, teksi dan Express Rail Link ERL.
1: Kelantan FM.

0: Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran. Kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter. Tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.
2: Cerita Pantai Timur. Jom kita belajar dialek negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan menerusi Cerita Pantai Timur setiap Rabu 9 hingga 10 malam. Gabungan 3 stesen negeri, Pahang FM, Terengganu FM dan Kelantan FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Anda juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Cerita Pantai Timur, jomlah dengar.
3: Ku penglipur lara, saja nak bercerita, usahlah terasa.
4: Hai, saya Azama. Nak dengarkan lagi banyak lagu saya, muat turun aplikasi RTM Klik. Maka dengarlah Kelantan FM di mana saja.

0: Memang bom.
1: Hai awak. Awak lah yang tengah memandu tu. Hati-hati tau. Tentang menjauh di sana,
2: sudah pastinya ku fikirkan dirimu.
1: Alah, janganlah main telefon. Dengar radio tak apa. Sini telah bermula
3: semua kisah kita. Kelantan FM,
1: penuhi citarasa anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat hujung minggu untuk kawan-kawan yang tengah dengar Kelantan FM lah ni bersama dengan Go Pagi anda dengan DJ Nala. Hari satunya, alhamdulillah hari ni hari kedua di bulan baru, bulan lima dah pun kita adik kakak belaka. Ya, khabar tak khabar, sedar tak sedar deh. Berada di bulan lima dah kita ni, menghampiri separuh tahun 2020 ni. Jadi tahu mana sahai sobat kita tu bereh kau rebeh. Agaknya pagi ni kena bereh lah deh. Dengar Kelantan FM kena bereh sama. Dengan lagu-lagu yang kita mainkan, semestinya anda akan bereh. InsyaAllah. Kita tidak menjanjikan lebih-lebih, tapi itulah yang kita nak katakan dengan anda ya. Baik. Hari ni, hari Sabtu, hujung minggu, pastinya ada macam-macam lah ya yang nak dibuatnya di hujung minggu hari ni. Berkali hok mana bekerja tu, sama bekerja lah. Dia ada juga hok kerja. Supaya dijenal lah, dijenal tak beri kerja hari orang lain kerja. DJ Nak beri kerja di hujung minggu. Mungkin ada yang bekerja macam DJ Nak pagi ni kan, akak-akak misi, akak-akak polis, abang-abang polis tu, ataupun mana-manalah yang tengah bekerja pagi ni. Harapnya dipermudahkan lah ya segala urusan anda pagi ni, insyaAllah. Baik, nak goyak mari mengenai status cuaca panas di di Malaysia ketika ini, yang mana anda boleh tengok sendiri juga di laman web kita. Di laman web Met Malaysia. Tulis je lah Met Malaysia nya tu, ubik lah tu. Okey, anda boleh check di bahagian iklim. Cari bahagian iklim tu gak, lepas tu pergi cari bahagian kemarau dan ada status cuaca panas dekat situ. Ini baru saja di update yang terkini pada pukul 9 pagi tadi, yang mana kalau kita tengok di Kelantan ni, di kawasan Kelantan masih lagi ada kawasan-kawasan yang kena berjaga-jaga di tahap satu lah. Okay, berada di tahap satu, tahap berjaga-jaga, yang mana kalau tengok suhu maksimum harian dia ni adalah 35 Celsius sampailah 37 Celsius yang berlaku sepanjang 3 hari berturut-turut. Ini berlaku di kawasan Kuala Kerai, di kawasan Macheh, di kawasan Pasir Putih, Pasir Mah, Tanah Merah, Jeli. Ini antara kawasan-kawasan di Kelantan lah, yang mana di jenis sebut tadi tu kena berjaga-jaga. Cuaca panas lah ni, kena banyak minum air. Jangan duk tebih main lah. Tak apa, tak minum air pun. Minum air teh obeng, tak apa dah. Tak boleh lah aku tu. Ya, kena minum air masuk. Ya, air teh obeng, air masuk ni, ya berlain ni adik kakak. Dia kalau air teh obeng ni, dia ada dah macam-macam campur eh. Jadinya peratusan air tu kita tidak tahu banyak mana. Okey? Jadi kena minum air masuk, tidak suruh minum air teh obeng. Pukul 1 ni, pukul apa ni? Lah ni pukul 7.22 minit pagi. 7.23 lah. 7.23 minit pagi minum teh obeng. Pahni tengah hari teh obeng pula. Petai kari teh obeng pula. Pahcelah mana nak segarnya. Deh, hak tu yang berasa lah. Hak tu yang bila cek gula tinggi, mendadak. Kena minum juga air masuk. Untuk kesihatan bersama. Okay? Dan juga ada kawasan-kawasan lain jugalah yang mana di tahap berjaga-jaga juga. Setakat ni kalau tengok tak ada lagi lah di Semenanjung ni yang berada di tahap 2 kalau tahap 3. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Dan harapnya hujan lah 2-3 hari ni deh untuk kata sejuk tanah. Nak pergi sejuk rumah, sejuk tanah, sejuklah suasananya sikitnya. Tak ada nak pasal kos macam. Bih mahal katanya. tapi bukan sebab bemah ha. Kita tak reti nak menggunakan elektrik secara berjimat cermat. Kita pun sebelum ni kita bawa dah orang-orang TMB kongsikan dengan anda bagaimana kita ni nak jimat elektrik. Macam-macam cara dah kita royak mari. Tak adik kakak kita belakang lah pulaknya. Jom lagu seterusnya. Lagu di jam yang kedua ni. Lagu pertama. DJ nak bui kau adik kakak ni. Lagu ni memang jeligo. Kalau dengar kau pun lapar. Lagu jeput bisik daripada kumpulan kapak.
0: Not

0: 6 sebab lah mengapa bakteria boleh berada dalam makanan di dapur kita, kan? Antara sebab yang pertama ialah makanan mentah yang tidak dibuang dengan betul. Contohnya bakteria seringkali dia datang daripada makanan mentah, daging, telur, ikan dan sebagainya lah. Kalau kata bahan-bahan ni kita tak simpan dengan betul, tak cuci dengan sempurna. Contohnya kalau kita balik daripada kedai, daripada pasar raya, kan, kita letak je sebek atas meja tu dok. Contohnya daging kita kena masuk dalam chiller ataupun dalam freezer, kan. Tapi kalau kita tak simpan dengan betul, makanan mentah tu kemungkinan akan dijangkiti dengan bakteria. Dan bila dia dah dijangkiti dengan bakteria, dia akan berpindah ke makanan lain. Contohnya kalau kata sayur okey, tapi kalau kita letak sekali, sayur pun akan terkena jugalah. Seterusnya sebab kedua ialah penyimpanan makanan yang tidak betul lah. Okey, jika makanan disimpan di luar, macam kita simpan terlalu lama dalam suhu bilik, kan, bakteria boleh berkembang dengan banyak jugalah. Macam nasi kalau kita letak di suhu bilik yang terlalu lama, dia boleh menyebabkan dicemari dengan bakteria lah. Ketiga, okay, peralatan dapur tidak dibersihkan dengan betul juga boleh menjadi tempat pembiakan bakteria. Ya, contohnya macam pisau, lapak pemotong, chopping board, sodik semua tu, kan. Macam pisau dengan sodik tu dia senang nak bersih. Kalau chopping board kita kena sentar betul-betul. Kalau kelihatan kena gonyoh lah. Pasal dekat chopping board tu dia ada, dia punya macam kalau chopping board yang ada urat-urat dia, ada kat urat-urat dia tu lah. Kat situ lah macam dengan bakteria semuka sangat duduk situ lah. Okay, sebab keempat, tangan yang tidak dibersihkan. Okey, tangan kita ni maksudnya ialah punca segala-galanya, kan. Jadi kita kena amalkanlah selalu cuci tangan. Cuci tangan jangan pakai air saja. Maksudnya kita kena cuci juga dengan sabun. Okay, seterusnya kerosakan peralatan dapur lah. Utamanya macam peti sejuk kita tu. Peti sejuk kita tu kalau kita sumbat dengan banyak-banyak barang dok, tak sejuk dia. Pasal bakteria ni dia tak boleh suhu 5 ke atas. Dia kalau boleh kena maintain 5 ke bawah tu barulah dia tak membiak. Yang last sekali adalah pencemaran silang lah. Penyebab yang sering berlaku tapi kita sedar lah. Okay, pencemaran silang ni maksudnya bakteria berpindah dari satu makanan ke makanan yang lain melalui tangan, peralatan ataupun tercemar. Contoh kalau kita guna papan pemotong yang sama untuk kita potong daging, kita potong buah, bakteria yang daripada daging itu kemungkinan akan transfer kepada buah tu.
1: Puan Nur Asma binti Syahari, Pegawai Teknologi Makanan, Makmal Keselamatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan.
2: Buah weh, tak ada arah nak pergi, tak ada arah nak buat dah habis ni.
3: Bapaknya, dengarlah Kelantan FM.
2: Frekuensi Alik Kota Baru berapa?
3: 102.9.
2: Alik Paloh pula?
3: 88.1.
2: Hei, Alik Jeli nu?
3: 90.0.
2: Nu, Alik Buah Musa?
3: 92.0.
2: Ha, Alik Macik?
3: 97.3.
2: So lagi, Alik Besu?
3: 107.1.
2: Oh, bukak deras sikit radio tu, yang.
3: Oh, jeli kau terasa, abis.

uji macam hari juga sebentar ni royak benda ni royak mu ke anu gimana lah juga bawa supi tu uji alu.

selalu lah. Oh ya, we. Aku tak boleh tunggu mu. Takut bayar habis lah juga. Jualan orang mah kan. Dedok bayar murah-murah ni, Rana.

aku ni gila mono ki beli cuci melaku tolong royak lagi mono ni muncullah juga ada muoyo orang lain tak ada harga no yawi ambe tanye juale orang mah ni ambe tanye dia buat 3 kali sebulan di setiap don ambe tanye ada banyak kali lah buat dalam masa setahun ni. Kalau tak ada dibeli hari ni gak, kita dah lah dibeli semula puluh. Oh, ramah model asal ni saya. Mari mana memang? Aku mari beli lah, mari luar lagi. Nuh, jual orang mama rani. Rugilah saya. Kalau tak pergi beli ya, bagi murah-murah pun tak oh nak saya. Lepas tu, abis mak beli gapo, bagi murah ambroh lah. Aku beli, ke, mau bagi aku nak ya. Telur, minyak, susu, biskut, tu ya. Banyak dah tu saya, woyah. Pemuta sikit ke saya? Amok.

0: Radio Somona.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Ya, itu dia jualan Rahmah Madani. Anda bolehlah ita-ita mari. Di mana nak ita tu? Sementara. Di jenah sebelum nak kongsikan di mana nak ita tu, di jenah nak baca kiriman ucapan daripada rakan-rakan sahabat kita ni yang mana tak boleh baca dah saat ni. Okey, ini kita ada ucapan daripada Pok Awe Jelo. Ucapan salam kasih sayang dan selamat pagi untuk semua DJ-DJ kesayangan. Mak Faizul, Abah Hibeto, Pok Amis Ribung, Abah Hitu, Pak Kak Mama, Cik Osman, Goodbye, Pening. Kak Pah Kemehe, Kak Anuni, Poh. Pok Ya, Kapur Rusa dan semualah saya sobat pendengar setia Kelantan FM. Ada sama. Agaknya Pok Awe kita tu segar-segar dah semua deh. InsyaAllah. Yang mana ada lagi nak hantarkan ucapan, ada bolehlah WhatsApp kita di talian, di nombor WhatsApp Kelantan FM 0149740154. Jadi ini kita dah kongsikan dengan anda di mana anda boleh ita-ita mari, ada di mana jualan Rahmah yang sedang berlangsung pada hari ini. Boleh tengoklah ni di pgrm.kpdn.gov.my. pgrm.kpdn.gov.my yang mana anda boleh pilih negeri, daerah mana boleh jualan. Lepas tu status boleh setting. Setting mari kat YouTube. YouTube lah. Contohnya di jenah letak negeri Kelantan. Lepas tu daerah mana. Kita buatlah daerah Pasir Mah deh. Sampai kata di jenah orang Pasir Mah. Lepas tu bulan berapa hari ni? Bulan Mei. Jadi kita tengoklah di mana ada berlangsungnya jualan Rahmah ni. Kalau kita tengok ni. Kalau kita tengok hari ni ada di Masjid Mukim Banggo Kemie. Pukul 9 pagi sampailah ke pukul 2 petang di Don Meranti. Jadi orang pasti mah bolehlah pakak-pakak pergi tu. Dan juga ada juga hari ni di parkir berdekatan Klinik Kesihatan Bandar Pasir Mah. Pukul 9 pagi sampai pukul 2 petang juga. Dan ini 7 hari bulan nanti ada jualan Rahmah di dataran Bandar Baru Pasir Mah. Anda boleh tengoklah, tengok sendiri ita-ita deh. Sampai kata nak berjimat aku lagu mana, kau bolehlah, tak ada masalah. Baik, nak bacakan ucapan ini, ada ucapan lagi ni daripada Kak Ayah Jabi kita ni. Kak Ayah kita segar kau, Kak Ayah kita tu. Kak Ayah ucapannya pagi ni, assalamualaikum di jenah. Selamat pagi, selamat bertugas. Kak Ayah duduk di rantau abang ni. Sambil-sambil dengar radio Kelantan FM. Degak semacik dia ni. Oh, lah lah. Oh, baik jadi Kak Ayah lah. Nih. Oh. Anak-anak buat pergi jales dak jadi Kak Ayah. Kak Ayah nak ucapkan lah kepada semua sains sobat. Ucapkan ke apa tu? Tak habis lagi tu ucapkan dia tu. Ucapkan saat pagi kau, ucapkan semoga sehat kau, lagu mana tu Kak Ayah. Alolah ha. Selamat bercuti lah deh, yang mana bercuti tu. Aku ada di antara kita ni pun deh. Duduk di luar Kelantan tapi tak boleh tinggal Kelantan FM. Kena dengar semacam Kelantan FM. Kalau tidak kak, berasa macam stres je hari tu. Dengar Kelantan FM ni berasa tenang jiwa katanya. Adalah. Baik. Kejap lagi kita akan menghampiri ke jam seterusnya. Pukul 8 pagi jam yang ketiga. Jadi agaknya adik kakak kita tak ke mana-mana lah. Terus layan kami di Kelantan FM. Go pagi anda bersama dengan di Jenal lah.